las drup chupi fya kung iran luxpo ngwe chingen tik fra lux ben chuks kanin di factory maligun la sam sik rgo paps bas espera tang nang kung it tok po babsen mana chama metsko kung is jak zerba mazdur rush tismet bayu di fra lux ben chup yang kuntir kya sangsna dam chik sunika chingen tik di mazdur rung la hisasi kam tani cha chukutsko an soya ben na esagis yang ngayambo toriya dupi serpengno kaklener gyatna pekri mali unlang sulahba dunla yung semetba jari masun yang kong ipya gazap lamchik metsku ne kong is garkhani mali un sulahna taspiya bepya garparba kusukspas an soya ben ni nanga grafsdrul yang dirfmang pufalte bepya anand shankar ji dharvas barmi zosteka lastrul ba kusukspas ko diabar pengnuk sarpanje fiang min tuk shakanin min yang gandhi ji togriula jakma sumur kaler kyapna hartal bu zdumbar bu shakanin karkhani mali gunis der gamenuk mazdurun la mithai kral chabas yang jakma nishur sak shik sakpa hartal bu bruler kyapna di jingshi taspiyana chamsmu zusteka lamchik tapslamchik bingchasun gandhi ji smolet taspiya shergamenuk Sirvasiyot kan gralnan peng, karkhani mali gundanyan bo, yuli kamishner busang kaklens kanimen. Yang ditus beka, lasmin la jaltasalin kamishneris diawses. Yantes, Mr. Gandhi de nasihat na jaltan la nyene, dega drulbi yang du lasin kyungmi, jingentik praluks bachabashik. Der gyabna, kong nyan bo, ngi zaraloshik na, ngachi speransak chikchek masung. Yang dau sambeng kure rtyab rgyabna di kamishneris ni lukpar sperachonchik memangsna nir kilemnok damzgastangma yang ngachang taasrin bayot bi praluksbas. Shmangpo falte sung ser gyabna karkhani maligunis kralbifya mithayi mungme kyonsyotsuk. Dergamayonok ta du stungirsisyangnok di lasmin na mazdurun la kraletangchaspo tsamuyangmo la suikchachas minmin. Yang lasyupeka desperika dilchasungajang. Tangshkilchiga lasmini choksna kuzugzba chakan ode ehtijajbe denal changrtsaw kuriyamu ngades di mitayin na karaw kere kungir kiliyanglok skosetang chabetsar. Ja yang malsachiga dizosla midamshik chachaw shkabla shachotsu. Nga dena urdenwet kanin. Jakmangin shurtsakshik chakpa dzik tserchan zosteka rtanchan lasun baser gyabna mithaiz gwe di tuspeka di laklastankan mazdurunis krelba kyungcha yutsukzare. La jukpeka kung luksna de zostan yang karparun thongse ngashantir tiangmetangsum. Di lasminis suna suwa zgraten pulpultangin hiling salangzba kusukzbas. Yang ger na gerla taran baranchen mithaiyel tase kung rupsetsuk. Kungi guskyungni chungsna hiling smiltsang shukbifya Praluks na karparchik muna mungmik thomasun. Innang, di mimoksir kilpeng nuk kungi chang lasuik drulba yang kungi chang chokpa thongma metsuku. Yang hilingsbeer kiliang nuk mithayi tsam na tsambu bute gang yoga ngese di hilingsbeer kiliang stakse sa guspachatsuku. La jukpeka mithayi zgochaspeka sgastang margoshasun yang luskani e mithayu zuksakbase Mirzapur la Set ambalali bangle kangajas lechuks kane. Yang ejakpeka kaspa zusteka yang samuyang mususteka dikharansa kralbi kralsir durun kane. Der mangpe skorpeang tsal baser kyapna diartas bachachasun. Ahmad abadi tsal kanunla mithayiz gocha inzuk zere tsor kanin minzuk yang kongez dunna di duktsir base dimalseka yungse kongez kunti gangmar tanpo basir kaninzuk. Yang dana chopas hiling sangse mazdurun irkiliang jukse mithai altase rufshas dilla zonza taran parancha chusanin zirat. Ngater gyastrit po ghorbatne iflasang dyatsuksta budechan yot gazbase yulpeng tzalkan na lakpakerba kanuni rtsispeng nuk shakzerba sketung machan yotin. Yang krohtung lushasbase dishar gotar gun la rangir rtsispo kuri tuksna khultuluspa chama met. Ditus peka, ngati yot kanunis dyunifia las kurzale, ngati malceka kunga lapeg